0: sakit. Kukis ah, sa ulo, pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?